0: Derenka Limundi Lin Cina, Bujununti Nitile Kunja, Dengu Niti Shayana, Yijuda Chati Bingi Yinongija, Hujilo Zawa Gitinda Lata, Bujununti Nitile Kong, Kangi Lin Cijung Gonzi, Hujilo Zawa Gin Jantu Punzu Nita Yanto, Lunti Jia Sung Yanta, Ninti Jia Pamela Dini, Buji Wijinjo Dani, Longu Dujo Dungan Dino, Bulan Judu Ganja Dan, Yaji Ganja, Dizi Ganja Sung Yumikur, Limur Sigi Yubi.
1: 제제 Nyanta gebe pasaris sigorda, böyle bunları. Yindu karşısına nganzu kasa, nyema indirda, nyema nganzu de gento dala suya çöre, tindan namri. Tüle ya, gangra loza batta, nyanta loza bat. Zey gosheza gebce, gece tonda cik, kanda şeyhdo. Hezi de pa gürdü kanda kovdo, kocuma yap gürme yos. Zene çakpali gondi nganzu gana gürdü şira çıkırı. Ganazu lezen sorba, Muzan Persina, Temju Sesim Gorda, Chung Sesim Gor, Chung de Kare, Ganazu Tesa Tebar Cube, D. Lutu Rine, Mashim Gor, Mansu de Masenta, Zumdrigo Chi, Zuzo Chi, Ankokane Karsan, and the Komuji Yugue, Nakon, Nyamik, and the Sepsira Shoot, Yep, Pesau. Tingiri ngadu kecik sini, kanda saya ures, saya juta, saya dosenge lam saya cures, dosenge lam saya di tempat kanda saya, di negri mana dosenge si tomres, di atas aja yang ngoba, tu, di negri mana miki yamu, yamu yamu deser, metode kita yamu, mau miki yamu, oh tu sana kecik tua, tangan tu dia sunyi lam saya tu. Mangguja itu aku merda. Sunalam kare. Kep tido ke sun cobe, per ke sun cobe tengaran tu lor jeju jeju tu barre. Sun itu ke tangan je sun tangan besu langkare. Sun sunalam cebur. Jasaan dekang lu kanju sekarang lezen sini dengan mangju tido jangan deser jaga lezen itu perga lezen ni lah ya kaji mangsi awalas. Hakup kuas hakup kuas. Ran chamdulun chamdo sadi karado chunyi de karado wo ding washim gors ringne de robt machina zo den tagda de dites nan tumna yulam kandes sudo danda nyanjo sabero wa diga nyanjo sabe kanya shundi kajik bemse be yabu suyung gutu konzu da gesche kande ga do marazu de dan la rwa de san da me na lochu gut de den gwa de gechum benan ganzu nyanti ina Pada juga ini, pada ketentu dikjo, kau ya mixer lakset tanjo. Di sini tu, di sini komisi yang kita ambil ini, ane, tanda kau jalan ke, tempe, lengket cemas tuan, waktu rancing itu kor, baca sahaja tu, jadi tu aku tunggu sahaja, pada tunggu sampai kita cemas tumbuhlah, di kandar tumbuhlah, di, cumi pasau penting yang awasin kau, kau harus cina kau tu semasa nak konsen tu baca. Singa kan tu bah, cem mes tu mesin yang pakai sih, kerja segitu cik cik tu, kerja segitu cik sih, jeje tuh jeje tu ke Cina sahaja, pati Cina, ane serik ringnya syubdi, zaman ini kita sebut tamro, engaran tu dia, sahaja serik, jadi sahaja serik kan dia tu kau yang ringnya, jam tu tu kita mangsa, tuan sih bi na, jadi tu bah ya, jauh minat dah jauh mangsa, kita mangsa. Oh, macam legend ni leh sahut di kumpul jadi na, ane yau cakap tu, di mana seni, lawa cakap juga sahutan, kanda cakap tu je, kian seni cuba sahutan, macam lawa kerja kerja tu, deh jangan cuma sila susun, lawa itu kian jadi pun jual lagi, ngarik, di, dan dia di, jundoh sila coba, ane macam tu sa, semi di mana tu nan nan dah, jadi. Tetapi lasso betul doktor sebina, nanti nere lunti nere lezen soalnya ke mana sebina, tiap mangsa daya, tiap mangsa saya, apa tadi kecambu sebiji, resah tangan itu chidelo derwa.
0: Laso ge, tuji che, denang ge nganzu ji, ge namba nganzu sonta ge ndule se yuna jina, dure kuma kalora ja ji guji ne te che, ne ge janzu la yina, ji dure sabake, go tsu se che, nganda, da te da shi go che, tenri ke, nawa tenri che yundi zamba nganzu ke, lunti nyinti ke, da ji genreba namba ke, sanlo kandre yose, ane babdo kandre chung yose, da nganzu na yina, kandre che go se se ne, tenri ke yun sonri che ke, nawa, da yang go se genga da ge tenri che, pe sengu te bu ke, ka te du nganzu, janjun rodu zamba,
2: ཅན་ཅ་མ་ཅེ་ཐ་དོ་སাজা་དེ་ལ་ལམ་ཁན་རེ་རེན་དོ་ཆུ་ཡོབ་ཁན་རེ་རེན་དོ་དེན་རེ་སའ་དུ་རེ་ཅི་མང་ཚོ་ལ་ངོས་ཡེ་རེན་མ་མ་མང་ཚོ་ཏ་སེམ་ནོ་ལ་ཁན་ནེ་དེན་རེ་ཅི་ལེགས་ཅེ་དེ་ཅན་པ་ཁུ་ཡོང་ཅེ་ན་ཅུ་ལ་ཡ་ཁོ་ནང་གུ་གི་ཅེ་ཅི་ཅན་རེ་བ་ཅེ་ཡི་ཅི་ཅན་ཨ་ཡ་ཅེ་ཡོ་ཤུང་ལ་ཕུ་གི་ཡོ་རེ་དེ
0: 我们这边嘛，就对着他，周边嘛就对着他，对个就对。别给钱不借，别拿我的那兄弟借。那时候，他的那个就对着钱，别借单给，去谈酒店那个那把你那个做个记，对着这边龙城街，他就原先出来一辆车，对跟的对着这边别借别借了，热瓦当，面对跟着那样那记，成都街上那几个就，对人家联系的，就走进来。
1: 这进去，可是呢。 피게티르바 타임베이네 카르스나 미타다바도 좀

Chobunamba, tada xie jia xing jibi lin cin da na, bo jiong long chin ni zhi li gong, kan ge long chin jia, ti dong ri zi lin cin, rong yang ji xin kan lin cin jia, na zi lin cin, long chin ka bar song yang xiba di ri, ngana lin cin zou xiong xin ke zhen qin yin, xiang la zhuo mo ci zhong jia dong yi lu yi di la, jin yi do.

jima dima wangmo la cha chun na, shilu nindong ju sun lo ra, bejo nintin kanki pechun shibi nindong, malang ji jimba shiba ra chay dun la shokya. Shilu nindong ju ji lo ra, bejo ju zara ba cha jim pila xe ji gi cai zang chun gong cho, zang lang yang zini heo yi, siri ji ga chung hiba ra shokya. Kuni ji jinan zibi chung zi shibi lo ji nimo xe, gong cho di gar de ni, jin jura nga gi yang dar zang wi, dima wa yong ji ga su ci mi tui bi ma zi. Durendra, jamu rungwi sacha ni, lumandandari xiongyo bara, dengjo dan jeshuru timi tayo.